0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu.

0: dilakukan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman itu juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
1: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelius Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60 ribu sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya lo gak punya makanan sama kucing. Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia menikmati setiap kebersamaan kita hingga di saat ini. Pukul 10 lebih 35 menit ya, selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda. Ya, kita tetap bersemangat untuk menyelesaikan semua tugas yang kita rencanakan untuk hari ini. Untuk itu peganglah keyakinan dan ingatlah bahwa memiliki hari Senin berarti kita memiliki kesempatan untuk berkarya, mencari nafkah dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang hebat. Tentu rasa syukur adalah penangkal instan untuk stres di awal pekan. Tetap semangat dan juga tetap sehat ya. Semoga saja semua yang menjadi rencana kita untuk setiap tugas hari ini boleh dilaksanakan dengan baik adanya. Pendengar, updatean informasi masih terus kami hadirkan juga untuk Anda. Saat ini kami hadirkan satu informasi dari Fak-Fak ya.

Baik, pendengar, update informasi untuk Anda yang kami hadirkan saat ini dari Fak-Fak. Ya, di mana panen pala berkualitas diyakini dapat meningkatkan retribusi daerah Kabupaten Fak-Fak. Pendengar, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmoro Jati menyampaikan realisasi retribusi komoditas pala hingga semester pertama di tahun 2026 mencapai sekitar 353 juta rupiah. Capaian ini menjadi modal positif untuk mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sepanjang tahun ini. Widi menjelaskan target retribusi pala tahun 2026 dipatok sekitar 720 juta rupiah lebih berdasarkan hasil evaluasi sementara selama 6 bulan pertama. Realisasi yang telah dicapai mendekati setengah dari target tahunan sehingga diharapkan dapat terus meningkat pada semester kedua. Disampaikan bahwa optimisme tersebut didukung oleh potensi produksi pala yang diperkirakan meningkat pada musim barat. Hasil pemantauan Dinas Perkebunan sendiri di sejumlah sentra produksi menunjukkan kondisi buah pala cukup baik dan siap memasuki masa panen dalam waktu dekat. Widi juga mengatakan pada semester kedua pihaknya menargetkan capaian retribusi minimal setara dengan semester pertama, bahkan diharapkan lebih tinggi. Peningkatan produksi pala juga dinilai akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah apabila proses panen berlangsung sesuai jadwal. Dia menambahkan bahwa penerapan panen pada tingkat kematangan yang tepat akan meningkatkan berat atau tonase hasil produksi sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi petani. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan nilai retribusi daerah sehingga target pendapatan dari sektor pala tahun 2026 dapat tercapai bahkan peluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Demikian pendengar informasi ini kami hadirkan untuk Anda dan dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita menikmati suasana siang di hari Senin ya, 27 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 11.33 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung, serta salam hangat dari kami di tempat tugas. Baik, pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda di saat siang hari ini. Di sela-sela kesibukan yang Anda lalui ya. Ada satu karya, ya, karya ilmiah siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak angkat isu mitigasi bencana lokal. Ya, pendengar, isu mitigasi bencana di kawasan bantuan, ya, Batuan Karts menjadi inspirasi karya ilmiah siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak, yang mana melalui kelompok karya ilmiah remaja, para siswa menciptakan alarm pendeteksi getaran berbahan daur ulang untuk menghadapi potensi bencana alam. Koordinator kelompok karya ilmiah remaja SMA Negeri 2 Fak-Fak, Foni Fitriana, mengatakan ide tersebut lahir dari kegelisahan siswa terhadap kondisi lingkungan sekolah. Mereka menyadari keberadaan 3 geocave atau lubang alam yang berada di sekitar kawasan sekolah. Foni juga menjelaskan bahwa para siswa kemudian berdiskusi dengan guru geografi dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan sebagai referensi. Dari proses tersebut lahirlah konsep AI Slope Guard and Geocave sebagai solusi sederhana yang aplikatif. Alarm yang dikembangkan sendiri dirancang mampu mendeteksi adanya getaran awal. Ketika alat berbunyi, seluruh warga sekolah diharapkan segera menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Sekolah memandang inovasi tersebut bukan hanya sebagai karya ilmiah, tetapi ini juga bagian dari pendidikan kebencanaan. Para siswa diajak memahami kondisi lingkungan sekitar, sekaligus juga belajar mencari solusi terhadap persoalan nyata. Karya inovatif tersebut akan mewakili SMA Negeri 2 Fak-Fak pada ajang SMEA Meo Japan 2026, yang mana kompetensi tersebut menjadi wadah bagi sekolah-sekolah yang ada di Asia Tenggara untuk menampilkan praktik terbaik pendidikan berkelanjutan. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur dengan kembali menikmati rangkaian persembahan hiburan siang di edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026.
1: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita, ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan berakhirnya tembang manis tadi ya, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita melalui program Kemana Siang. Kita sudah bersama sejak pukul 5 hingga di saat ini pukul 12 lebih 2 menit. Saya Desi hadir menemani Anda. Sekiranya sepanjang kebersamaan ini tetap dapat menemani Anda dengan rangkaian aktivitas dan juga rutinitas masing-masing sejauh kita bersama, semoga juga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ya memberikan semangat tersendiri untuk Anda bersama juga dengan

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana di edisi Senin 27 Juli 2026. Dalam program Kaimana Siang, saya Mika kembali temani ruang dengar Anda yang pastinya dengan cuaca kota Kaimana yang terus berubah-ubah ya cuacanya. Untuk sepanjang pagi hingga sampai siang hari ini, tentunya ini pertanda untuk Anda boleh kembali memperhatikan situasi cuaca agar tidak menimbulkan sakit penyakit ya untuk Anda, baik secara pribadi maupun keluarga. Untuk Anda yang tengah terus beraktivitas di hari ini, tetap semangat saja untuk jalani beragam tugas karya Anda di hari ini. Satu harapan kami, semoga apa yang Anda jalani di hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga membuahkan hasil yang maksimal ya untuk Anda bersama dengan tim kerja. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di program Kaimana Siang, saya temani Anda dengan lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda sambil Anda melanjutkan beragam aktivitas di siang ini.

Mendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: 26 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di perjalanan keimana siang. Pendengar Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas SPPG bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan ia menekankan pentingnya kepedulian dan hati nurani dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan program MBG merupakan amanah untuk memenuhi hak gizi masyarakat. Nah, sasarannya meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Petugas SPPG berperan memastikan makanan memenuhi standar operasional, di mana makanan juga harus aman, layak dikonsumsi, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat. Nah, ia menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedur. Komitmen petugas juga menentukan kualitas makanan yang disajikan. Sudaryono juga menegaskan SOP, Juklak, dan Juknis tetap menjadi pedoman penyelenggaraan program MBG, namun petugas juga harus mengedepankan akal sehat dan kepedulian. Ia juga meminta Kepala SPPG segera melaporkan setiap kekurangan kepada mitra atau yayasan, di mana langkah itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Ia memberikan apresiasi kerja keras seluruh petugas dalam penyelenggaraan SPPG, dan bagian akan melakukan pembinaan dan evaluasi jika ditemukan kekurangan.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang ke-10, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat

0: Oke, satu teman manis punya Toton Karibo ya, sudah menemani kita hingga di pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI, Mavirion, mengecam kasus penembakan di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam penembakan tersebut mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan. Insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mavirion menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh negara. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan teror. Mavirion mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut dan meminta seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel, dan mengingatkan agar langkah aparat tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak menimbulkan korban baru. Selain mendorong penegakan hukum, Mavirion juga menilai konflik yang terus berlangsung di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, mengingat penyelesaian persoalan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan, tetapi juga memerlukan dialog yang konstruktif serta pemerataan pembangunan. Oleh karenanya, ia mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Papua. Diketahui pendengar, peristiwa penembakan tersebut terjadi di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026 dan insiden yang menewaskan 3 warga sipil itu sempat terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Esensi Buku Prosa Tulkaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi Buku Prosa Tulkaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Dengan dimanapun Anda berada, lagu-lagu tambahan pilihan di siang hari ini kami cukupkan hingga di sini. Kita jelang pukul 13 saat disampaikan Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Padovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Dennis Kolinger pada pertandingan, namun gol tersebut yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Pertandingan kita tentang ini, kita itu mencetak banyak
4: seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan kita mengucapkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras, memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya, tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga PAL ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, gol pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus ternyata sama. Dan lalu habis itu kalau mana buat kita pelatih harus dicoba koreksi itu. Cuma itu di koreksi, kita harus di main terus. Yang kita semua buat semua itu, yang ada semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain, mau kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, Ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, Ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru betul.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita berkabung ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Saya Hatijah Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tinggi menengah di Kabupaten Fak-Fak yang dinyatakan lolos seleksi, kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Januardi.
3: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fak-Fak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fak-Fak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Fak-Fak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih Pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
4: Di tahun 2026 ini Kesbangpol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an ini, 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam kibaran bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli nanti sampai tanggal 14 Agustus itu mereka full dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti karantina di Grand Hotel.
3: Muhammad Tahir Patiran mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan, termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
4: Baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berputar 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Kabid Dikpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional, jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak begitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta laki-laki 160 sampai kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
3: Dia berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda Fak-Fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fak-Fak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
2: Disperinda Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada kami ulangi, Disperinda Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh para pedagang pasar Temuruni untuk segera menepati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Temuruni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fak-Fak, Z. Sapi Tondok mengatakan, surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
5: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Temuruni ya, untuk diketahui oleh masyarakat secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Temuruni bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak, kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani khusus untuk ruang-ruang dagang ya. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi, lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan bupati nomor 35 tahun 2025 itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.

0: juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas, ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
1: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda ketiga pada tahun 2026 ini. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
4: Musyawarah daerah ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
3: Sementara itu, Steering Committee juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh Steering Committee. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap masyarakat Fakfak tidak perlu khawatir kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
3: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Lut Masrur Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti
5: mengikuti program tersebut cukup tinggi sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di PLK selama pelatihan berlangsung.
6: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

0: Hari ini pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK banyak yang berminat, namun Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak Ibu adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
1: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
0: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja, kemudian kita di Fakfak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf, jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini, ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Lut berharap masyarakat Fakfak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
2: Kepala Sekolah SMA 2 Fakfak Chandra Sri Ubayati mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Momentum di Senapalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu, sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
4: Yang terpenting ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
3: Ia berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
5: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

0: Bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RFI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Masih di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana, dan sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan mantan Jampitsus Febri Ardiansa mengenakan rompi tahanan saat registrasi di rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan seluruh prosedur penerimaan tahanan telah dijalankan sesuai tata tertib berlaku di rutan. Rompi yang dikenakan Febri merupakan atribut tahanan milik Kejaksaan Agung, dan rompi tersebut bukan rompi tahanan berwarna oranye atau merah muda milik KPK. Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan KPK, dan ia ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat 24 Juli 2026. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, Febri tiba di lokasi sekitar pukul 23.22 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan milik Jampitmil Kejaksaan Agung, dan saat turun dari kendaraan, Febri tidak mengenakan rompi tahanan Kejagung maupun di Borgol. Menanggapi hal tersebut, Febri sempat melontarkan pernyataan singkat kepada awak media. Dan sebelumnya, Kejagung menerbitkan surat perintah penyidikan baru, dan terkait sprindik tersebut terkait dugaan tindak pidana pencurian uang yang menjerat Febri Ardiansa. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Umum Anang Supriyatna mengatakan sprindik tersebut bernomor print 03 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 07 garis miring 2026 tertanggal 20 Juli 2026, dan penerbitan

Perindik dilakukan setelah tim 9 Kejaksaan Agung menerima pelimpahan barang bukti dari kertas tipikor Polri. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan dari kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PLTU PLN, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Demikian info kita di sore ini, masih terus saya temani Anda dengan teman-teman pilihan.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: Iya, enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kami temani dalam religi sore jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dan tarhim serta azan maghrib kami kumandangkan di pukul 18 lebih 7 menit. Bismillah.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanang.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Pukul 18:44 waktu Indonesia Timur, masih di perjalanan edisi Kaimana sore. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali turun ke pesisir. Kali ini giliran Kabupaten Bangkalan yang menjadi tuan rumah Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN dan Sekolah Lapang Gempa Bumi Tsunami atau SLG. Nah, kegiatan ini diikuti ratusan warga pesisir yang berkumpul untuk belajar langsung dari BMKG. Kepala Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho, mengatakan kegiatan ini adalah komitmen BMKG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. Bangkalan dipilih karena dua alasan utama, yaitu wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan tinggi dan memiliki potensi kegempaan. Tahun ini SLCN di Bangkalan diikuti 68 peserta, sementara SLG diikuti 55 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Gaimana Siang dan Sore. Saya Meike pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan kita jumpa di edisi lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879.

0: 1811. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara pemikir dan berpikir yang berlebihan. Pernahkah Anda menghadapi orang yang selalu was-was, sering cemas, dan khawatir yang berlebihan atau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, namun sudah dipikirkan secara terus-menerus dengan berbagai asumsi yang diciptakan sendiri? Jika Anda mempunyai pasangan seperti ini, maka tentu dalam banyak hal bisa saja terjadi. Misalnya, salah paham, komunikasi yang buruk, selalu terjadi prasangka yang buruk, posesif, dan masih banyak lagi. Jadi bawaannya tuh curiga aja melulu, ya. Sehingga hubungan antara Anda dan pasangan seperti api dalam sekam yang terus-menerus saja memanas tapi nggak muncul keluar, tinggal waktunya saja. Dan orang atau pasangan seperti ini mempunyai cara berpikir yang betul-betul sangat berlebih-lebihan. Dan tentunya Anda sebagai pasangan merasa repot, bukan? Ini adalah pasangan yang cara berpikirnya terlalu berlebihan. Ya, dikatakan tadi bahwa orang-orang seperti ini disebut orang overthinking, yaitu was-was, cemas, khawatir, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan yang pemikir? Pendengar, seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang sistematis, rasional, komprehensif, dan mendalam sebagai pendekatan untuk mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan logis. Sehingga hasilnya atau pendapatnya dapat diterima walaupun kadang-kadang seringkali menimbulkan argumentasi yang bertentangan. Tetapi ini membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih akrab. Argumentasi itu sangat penting sehingga kita mengetahui apa sih maksud pasangan saya, atau oh ternyata dia mempunyai cara berpikir seperti ini. Dan sebaliknya, pasangan Anda akan juga memahami dan mengetahui cara berpikir Anda. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan overthinking atau cara berpikir yang berlebihan adalah seseorang atau pasangan Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sepele, ya, yang dibilang perintil-perintil aja kok dipikirin secara berlebihan dan belum tentu terjadi. Overthinking mempunyai kecenderungan untuk terus memikirkan hal-hal yang telah lalu. Merasa hari ini akan lebih baik jika kemarin atau waktu-waktu yang lalu telah melakukan sesuatu sebagai salah satu bentuk yang salah, misalnya begitu. Sehingga kecenderungan untuk merasa bersalah terhadap diri sendiri membuat dia akhirnya khawatir, cemas, dan masih banyak lagi. Perlu diingat bahwa khawatir adalah kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi dengan prediksi yang negatif. Jadi selalu dirundung atau yang dipikirin adalah seandainya dulu ya saya nggak menikah dengan dia, mungkin gua nggak semiskin ini. Padahal dia bukan miskin. Keluarga ini atau pasangan ini mempunyai kehidupan yang standar, gitu ya. Tidak miskin dan juga tidak berlebihan. Soal kaya atau miskin itu bukan sesuatu yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, berlebih-lebihan. Padahal itu soal bagaimana cara mengatur kehidupan keluarga Anda. Sering juga overthinking ditafsirkan sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan, atau pribadi yang sulit sekali dalam mengambil keputusan karena terlalu

ribet dengan pikiran sendiri antara teori dan praktek untuk menjalani kehidupan bersama pasangan maupun kehidupan sosialnya. Akhirnya, menjadikan pribadi yang lambat atau lemot dan tidak tegas. Meski pada banyak kasus yang lain, pribadi yang overthinking sangat percaya diri. Orang yang overthinking cenderung mendramatisasi kejadian yang sudah terjadi dan meramalkan suatu hal yang buruk terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pendengar, tentu saya percaya Anda memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran overthinking ini, berpikir yang berlebihan ini, selalu dia akan mendramatisasi sebuah kejadian. Misalnya, anaknya cuma jatuh dengan sepeda dan sedikit aja luka besot karena kena aspal. Dia telpon suaminya. Ini ya, anakmu itu jatuh ketimpa sepeda. Wah, lututnya berdarah. Kalau nggak cepat saya tolong, mungkin kakinya udah patah. Coba. Terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia mendramatisir sebuah kejadian dan banyak hal yang lain. Bisa aja pasangan Anda cerita-cerita sama temennya di kantor. Waduh, suami saya itu pelitnya gak karu-karuan. Padahal gak seperti itu. Suami ini memberikan budget atau dana sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda sebagai pasangan atau pengelola yang pinter-pinterlah mengatur dana ini supaya mungkin ada sedikit lebihnya, mungkin bisa menolong Anda untuk membeli keperluan sendiri. Tetapi bukan berarti Anda sangat pelit sehingga ya cukup makan nasi sama bayam aja. Itu juga tidak sehat. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, sebagai pasangan, tentunya Anda perlu mengetahui dengan baik, apakah pasangan saya mempunyai sifat overthinking? Apakah pasangan saya ini selalu mendramatisasi sebuah kejadian, bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya biasa aja tetapi terlalu dilebih-lebihkan? Atau jangan-jangan saya sebagai pasangan

Pendengar, memang susah ya. Kalau sudah hidup berdua, kadang-kadang hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian kita, kita abaikan. Tunggu dulu sampai parah. Kalau sudah parah, curhat ke teman, curhat ke si A, si B, kemana-mana. Akhirnya, ada banyak orang menilai pasangan kita buruk. Padahal, ketika Anda mulai memahami, coba kata orang, tolong ditandain. Saya juga harus menandai diri saya. Apakah saya mempunyai overthinking? Atau pasangan saya? Nah, kenali ciri-cirinya. Yang pertama, saat ia menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusi.

0: Yang kedua, dia sering merenungkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi orang ini suka berulang-ulang mikirin, motor saya rusak. Padahal rusaknya cuma kecil, perlu ganti apalah, kopling lah, apalah namanya. Tapi itu dipikirin berulang-ulang, actionnya belum, mikir aja doang. Ya. Mungkin saya dia pikir tentang dana. Mungkin saja dia pikir bengkelnya. Jangan-jangan juga dia berprasangka juga terhadap bengkel langganannya. Atau sebaliknya, ah nanti aja, gak usah diperbaiki. Nanti gue udah capek-capek beresin, anak gue yang pakai. Ah nanti aja dulu. Ya. Jadi merenungkan satu hal itu urusan kopling atau urusan pemakaian minyak goreng di dapur itu dipikirin tuh berulang-ulang, akhirnya ya minyak goreng tetap kosong, kopling nggak diberesin, ya. Kemudian rasa cemas membuat susah tidur, ya. Orang kalau terlalu banyak pikiran yang nggak penting-penting, ya itu membuat dirinya sendiri susah, gelisah, ya. Kemudian dia selalu menyalahkan diri sendiri pada saat dia salah mengambil keputusan. Ya. Menurut saya manusia itu harus pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang sama terus menerus berulang-ulang, ya Anda harus evaluasi diri atau harus konsultasi, melakukan counseling. Kenapa ya saya terus-menerus melakukan kesalahan pada masalah yang sama, gitu ya. Contohnya apa ya? Ini hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Kenapa ya istri saya sepatunya begitu banyak? Apa saja yang dilihat namanya sepatu, udah kayak orang apa? Online tuh, medsos itu, semua sepatu, carinya sepatu aja terus, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang juga sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Kecemasan, kemudian ketakutan untuk hal-hal yang belum terjadi sekarang maupun di masa depan. Ada banyak orang tua, ada banyak pasangan, misalnya anaknya ini masih kecil ya, sudah mikirnya yang besar. Aduh, gimana ya? Kalau besok-besok saya nggak bisa nyekolahin anak saya untuk jadi dokter. Ya sebelum jadi dokter kan mesti melalui playgroup, TK, SD, SMP atau apalah namanya sekarang. Itu kan ada prosesnya. Ya. Sehingga Anda perlu untuk memikirkan hal-hal yang sekarang tanpa mengurangi untuk Anda berpikir. Maksud saya di sini, tanpa menghalangi Anda sebagai orang tua atau pasangan untuk memikirkan ke depan dia akan jadi apa. Jika itu menjadi sebuah pertanyaan, menurut saya lebih baik Anda rajin-rajin mendoakan anak ini. Rajin-rajin berdoa agar supaya pencipta kita memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah kesehatan. Ini banyak orang cuma mikir berkat itu duit. Padahal Anda sakit walaupun punya duit, segunung habis juga, bukan? Nah, sehingga pertanyaan yang penting, apa yang perlu dilakukan jika pasangan atau orang terdekat mempunyai sifat overthinking? Ini penting. Kenapa ya pasangan saya itu selalu berlebih-lebihan berpikirnya? Nggak penting amat untuk berpikir. Ya. Nggak penting amat untuk berpikir tentang, aduh, nanti bulan depan kita makan apa ya? Karena sekarang semuanya naik harga. Ya penting dipikirin. Tetapi, Anda harus melihat hari sekarang. Karena hari sekarang ini mempunyai masalah yang juga pasti akan memberatkan pikiran Anda. Kalau cabai dulu harganya berapa? 5.000 udah cukup ya. Bikin sambal banyak gitu. sekarang nggak dapat Bu Adri 15.000. Ya sudah, Anda budgetin aja di bawah itu 4.000. Jadi kurangi makan cabe, sambel, ya, sehingga tidak mempunyai pikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Yang dipikirin itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Mengapa ya pasangan saya ini selalu berpikir yang berlebihan? Enggak penting sekali. Sehingga kita kerjaannya cuma berantem aja. Orang yang overthinking itu lebih banyak negatif seperti saya katakan tadi. Berpikir hal-hal yang bukan positif. 95% dia akan berpikir hal-hal yang negatif. Dan ini tidak sehat. Yang kedua, perlu melakukan konsultasi dengan counselor, psikolog, atau seorang psikiater. Sehingga dilakukan terapi. Ya, nanti didiskusikanlah dengan pasangan. Bu atau Pak, ayo kita sama-sama yuk pergi ke psikolog atau kita datangi konselor. Itu di radio itu loh, selalu ada nomor teleponnya. Yuk kita telepon. Jangan-jangan kita nih sudah dihinggapi rasa cemas yang terlalu berlebih-lebihan. Ini efeknya nggak bagus. Nanti tekanan darah tinggi naik, kolesterolnya naik, jantungnya berdebar terus, sesak napas. Ini nggak bagus. Mari kita melakukan konsultasi. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp duluan lah ke 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali dan kita dapat melakukan konsultasi. Kemudian ajak pasangan untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang akan memberatkan pikiran dia sendiri, seperti yang ya, saya sudah jelaskan atau saya kemukakan tadi di atas, dengan cara mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih realistis dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, dan pengendalian diri. Kemudian, fokus pada apa yang akan dilakukan sehingga hidup lebih realistis. Ya, kalau mau membuat peternakan ikan, ya mungkin mulai dulu ya dengan membuat kolam ikan yang ukurannya kecil aja, mungkin 1x1 meter. Siapa tahu nanti besok lusa bisa, Anda bisa punya tanah yang besar, kemudian jadilah peternak ikan. Itu hal-hal yang sangat realistis, tetapi dimulai dengan sesuatu yang juga realistis. Lalu berbicara dengan orang lain tentang kekhawatiran atau pikiran yang mengganggu saya. Kalau saya orangnya suka overthinking, saya harus berbicara kepada konselor, kepada orang yang punya kompetensi. Gimana ya, saya kok orangnya khawatiran? Saya sendiri orangnya suka khawatir, suka berlebih-lebihan. Waduh, kalau saya nyetir, jangan-jangan nanti di jalan aki mati terus, mesin berhenti semua jalan, mati deh gue. Padahal sih sebenarnya gak apa-apa lah, oh, akinya masih bener kok, masih bagus setiap kali dicek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus rajin-rajin sharing dengan teman, sehingga masukan mereka juga penting. Atau kalau memang terlalu berat, hubungi konselor. Selain itu, sebagai pasangan, Anda dapat memberikan pandangan-pandangan yang baru. Ya, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang baru. Anda dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi lebih realistis. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat menguasai emosi Anda sendiri sehingga Anda dapat menolong pasangan Anda ketika dia mempunyai sifat atau kepribadian yang overthinking ini. Pendengar, kami berharap melalui program ini dapat menolong Anda memberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Anda dapat menghubungi kami di 0813-3157-11811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: des fruits.
1: Pendengar, ada banyak hal dalam topik-topik yang kami kemukakan melalui program radio Pesan Hari ini untuk membangun keluarga. Kenapa kami memakai kampanye ini? Pesan Hari ini penting. Setiap hari Anda akan mendengar pesan-pesan yang penting. Tujuannya untuk membangun keluarga. Membangun keluarga itu seperti apa, gitu ya? Membangun keluarga, semua orang, semua pasangan itu ingin mewujudkan keluarganya bahagia, gitu ya. Bahagia berarti bukan tanpa masalah. Tetapi ketika Anda bahagia, perasaan-perasaan nyaman, saling percaya, tidak mempunyai pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan atau overthinking, melalui program ini Anda diajak untuk menjadi pemikir, ya. Karena dikatakan tadi bahwa seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan komprehensif, ya, untuk dia dapat mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Lalu Anda dan pasangan akan menjadi sahabat yang akrab, teman yang dekat, kekasih yang sangat dipercaya, gitu ya. Teman dekat itu biasanya, kalau gue belum cerita sesuatu ke dia tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang. Teman dekat yang baik adalah Anda berkonsultasi dengan konselor yang dapat dipercaya. Kekasih itu biasanya karena saling cinta, percaya betul dia pasti mencintai saya pun demikian, sehingga tidak ada rahasia di antara kita, apalagi sebagai pasangan. Nah, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Ketika pasangan atau mungkin orang terdekat Anda merasa cemas secara berlebihan saat memikirkan sebuah kondisi yang belum terjadi atau bisa saja tidak akan pernah terjadi, asumsi-asumsi negatif itulah yang kemudian membuat seseorang atau pasangan Anda mempunyai cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Mengutip dari situs American University of Sharjah, pemikiran-pemikiran yang negatif akan sesuatu hal yang belum terjadi justru bisa membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. Hal itu terjadi karena seseorang itu atau pasangan Anda tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang seperti ini atau pasangan akan menjadi orang yang justru mengacaukan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena overthinking ini berdampak bagi kesehatan, teristimewa kesehatan mental. Salah satunya yaitu stres, karena otak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti secara berlebihan. Apabila hal tersebut berlanjut, akan beresiko pada gangguan mental yang lebih berat. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk

0: kurangnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini Bar. Keluar ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana, langsung dari seputaran Jalan Utara Maira Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Pagi hari ini kembali kami mengudara untuk menemani saudara di segmen Lintas Kaimana Pagi. Kami akan hadir dengan segmen Mutiara Pagi untuk mengawali kebersamaan kita. Sebelum berbagai sajian acara, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita di Lintas Kaimana Pagi. Saudara pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi Kristiani. Dan khusus untuk umat Katolik yang ada di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya, religi Kristen Katolik akan menemani kebersamaan kita. Lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi akan memberkati perjalanan kita di sepanjang hari ini. Dan selepas segmen Mutiara Pagi, Anda akan ikuti berbagai sajian acara yang akan kami awali dengan Warta Berita Daerah. Baik saudara pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi.

Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Hari ini Selasa 28 Juli 2026, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita.

Ya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan, sedang lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari segala kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Dulu saya senang sekali mencari sesuatu yang berbeda dari dua gambar yang nampak serupa. Banyak game-game di gawai, di handphone. Kita tahu banyak game untuk menemukan gambar-gambar yang serupa namun ada perbedaannya. Dan itu seru buat saya. Dan ada tagline yang mengatakan serupa tapi tak sama. Gambarnya serupa tetapi ternyata tidak sama karena ada yang berbeda. Dan yang berbeda ini biasanya samar-samar, mesti teliti melihat dan menemukannya. Saya juga banyak menjumpai anak-anak kembar di paroki ini. Awalnya nampak serupa, namun semakin saya kenal dengan seksama, saya bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. Lalang dan gandum itu sama-sama mirip secara visual, apalagi dalam fase awal pertumbuhan. Tingginya sama, bentuknya sama, warnanya juga sama. Coba, karena keduanya tumbuh di ladang yang sama dan secara visual mirip, maka akar mereka berada di tanah yang sama dan saling membelit. Untuk itu dalam firman ini, sang pemilik tidak mencabut lalang dari ladangnya. Karena apa? Berisiko nanti gandum juga ikut tercabut karena akarnya sudah saling membelit padahal belum berbuah, ya kan? Saya kira hanya waktu yang akan membuktikan dan membedakan mana itu gandum, mana itu lalang. Gandum saat waktu panen dia akan berbuah dan berbulir. Karena bulirnya berisi penuh, batang gandum akan menjadi berat dan merunduk. Sedangkan lalang tidak berisi dan akan tetap berdiri tegak. Yesus menjelaskan kepada para murid tentang gandum dan lalang yang sama-sama tumbuh di ladang. Ia berfirman, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang adalah dunianya. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai itu akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Dalam hidup selalu ada yang baik.

yang semakin kita buat adalah kebaikan-kebaikan, atau sebaliknya, yang justru kita lakukan adalah banyak yang tidak baik karena banyaknya lalang-lalang dalam diri kita. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan gandum-gandum yang baik, yang subur, yang berbuah. Kita mau menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang penuh kasih. Kita mau menjadi pribadi yang berbela rasa, bukan menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi lalang, yang egois, yang mudah marah, yang suka ngambek, dan mudah sekali menghakimi orang lain. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang macam itu. Namun dalam hidup ini, kita mau menjadi gandum-gandum Tuhan yang baik, yang memancarkan kebaikan itu di tengah kehidupan. Sudahkah kita berjuang untuk menjadi gandum-gandum Tuhan yang baik? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga diri. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Engkau yang termulia, perkasa. Kau berkuasa atas segala hal. Kau punya kuasa di bumi dan di surga. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah apapun yang ada di depan kami. Sebab kami tahu tangan Tuhan akan senantiasa menopang kami. Memberi kekuatan, memberi penghiburan. Bahkan memberi kemenangan di dalam hidup kami. Yang percaya diberi kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.

Pendengar Pro 1, segmen Mutiara Pagi hadir menemani saudara. Kita sudah berada tepat di pukul 6 pagi saat ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan terangkum dalam paket buletin berita daerah.

dan Warta Berita Daerah edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Sari berita, 3 SMA Kaimana wakili Papua Barat di ajang nasional. Pengadaan seragam sekolah Kaimana masuk tahap tender. Demikian dua topik berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Selengkapnya dibacakan oleh Seliwayor.

Kabupaten Kaimana kembali menorehkan prestasi di bidang pendidikan. Hampir setiap tahun sejumlah sekolah, khususnya jenjang sekolah menengah atas SMA, dipercaya mewakili Provinsi Papua Barat dalam berbagai lomba maupun festival tingkat nasional. Keikutsertaan sekolah-sekolah asal Kabupaten Kaimana dalam ajang nasional tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, para pelajar Kaimana mampu berkompetisi dan menunjukkan prestasi hingga ke tingkat nasional, bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Khusus tahun ini, sedikitnya 3 sekolah SMA di Kabupaten Kaimana akan terlibat dalam ajang Olimpiade Olahraga dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau PLSET3N. Untuk Olimpiade Olahraga, Kabupaten Kaimana diwakili oleh 1 siswa dari SMA Negeri 2 Kaimana dan 1 siswa dari SMA Negeri 1 Kaimana. Sementara itu, pada ajang FLS3N, SMA Negeri 2 Kaimana mengirimkan 7 siswa dan SMA YPPK Santo Tomas Aquino mengirimkan 1 siswa untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Papua Barat. Para siswa tersebut diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan melanjutkan perjuangan hingga ke tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, PPO Kabupaten Kaimana melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Nasrul Hayat Rumbara, saat dikonfirmasi di SMA Negeri 2 Kaimana kemarin. Nasrul juga menyampaikan ucapan selamat kepada 7 siswa SMA Negeri 2 Kaimana dan 1 siswa SMA YPPK Santo Tomas Aquino yang mulai Senin hingga Rabu mengikuti seleksi tingkat Provinsi Papua Barat sebagai persiapan menuju ajang nasional. Menurutnya, keikutsertaan para pelajar Kaimana dalam berbagai ajang tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi peserta, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya semangat dan motivasi bagi siswa lainnya di masing-masing sekolah. Ia menambahkan prestasi tersebut juga menjadi kebanggaan bagi alma mater dan membuktikan bahwa pelajar di Kabupaten Kaimana memiliki potensi serta bakat yang tidak kalah dibandingkan dengan pelajar dari kota-kota besar. Ia berharap ke depan semakin banyak pelajar asal Kabupaten Kaimana yang mampu mewakili Provinsi Papua Barat dalam berbagai ajang olahraga serta sastra maupun kompetisi pelajar lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana telah menetapkan pemenang tender pengadaan pakaian seragam sekolah bagi seluruh jenjang pendidikan di wilayah tersebut. Penetapan pemenang tender tersebut dilakukan sekitar 1 minggu sebelum informasi ini disampaikan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengadaan seragam sekolah sebelumnya dikelola langsung oleh masing-masing sekolah dan masuk dalam kategori bantuan sekolah. Namun mulai tahun 2026 dan seterusnya, pengadaan pakaian seragam sekolah tidak lagi dikelola langsung oleh pihak sekolah. Pengadaan tersebut masuk dalam kategori barang dan jasa, sehingga prosesnya harus mengikuti ketentuan pengadaan pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan, Nasrul Hayat Rumbara, saat memberikan arahan dalam acara serah terima siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Kaimana dari orang tua atau wali kepada pihak sekolah. Nasrul menjelaskan saat ini
Sebagian siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan SMA masih menggunakan seragam SMP. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jenjang SMA, tetapi juga berlaku pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, SMK. Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, pengadaan seragam sekolah masuk dalam kategori bantuan sekolah. Namun karena pemberian bantuan sosial memiliki batas waktu tertentu, maka pengadaan seragam sekolah tahun ini dialihkan ke pos barang dan jasa. Ia menambahkan berdasarkan ketentuan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan dengan nilai tertentu harus dilakukan melalui proses pelelangan atau menunjukkan pihak ketiga. Karena itu, pihak dinas tidak dapat lagi menyerahkan pengadaan seragam secara langsung kepada sekolah. Ditambahkan, pihaknya sudah mengupayakan dengan maksud agar anak-anak atau anak-anak didik tidak memasuki jenjang pendidikan baru pada saat mulai aktif sekolah. Paling tidak mereka harus sudah mengenakan pakaian seragam mereka. Pihaknya juga sudah berkonsultasi juga dengan bagian hukum, tetapi dari bagian hukum tetap mempertahankan aturan tersebut, sehingga harus dilelang atau ditunjukkan pihak ketiga. Dia mengatakan, untuk pengadaan seragam tingkat SMA akan ditangani oleh dua kontraktor, sedangkan untuk jenjang SMK akan ditangani oleh satu kontraktor. Nasrul berharap pihak ketiga yang telah memenangkan proses tender dapat segera mengambil langkah agar pengadaan dan pembagian seragam kepada siswa tidak mengalami keterlambatan. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan dapat segera berjalan sehingga pakaian seragam sekolah dapat dibagikan kepada para siswa dalam waktu dekat.

Sekian Buletin Berita Daerah, saya Sally Wayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Untuk Anda semua, bagaimana kabar saudara pagi ini saat saudara bangun menikmati hari baru? Semoga saudara bangun dengan energi yang cukup untuk melewati berbagai agenda sepanjang satu hari ini. Dan tak terasa ya, ini merupakan minggu terakhir kebersamaan kita atau minggu kerja yang terakhir di bulan Juli. Di bulan Juli ya. Iya, saudara, kemarin itu hari Senin, sudah kita lewati dengan baik. Saatnya hari Selasa ini kita gas full lagi dengan semangat yang baru. Tetap temani hari Anda. Program 1 RRI Kaimana akan hadirkan musik-musik terbaik, lagu-lagu penyemangat, dan juga informasi-informasi untuk menemani perjalanan saudara di sepanjang hari ini. Tentunya kami harapkan perjalanan Anda tetap menyenangkan dengan berbagai kesibukan yang saudara kerjakan. Pendengar, saya hadirkan kembali sajian hiburan untuk menemani Anda yang sudah pada menyibukkan diri dengan rutinitas pagi Anda.

Halo pendengar setia, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami. Anda yang baru saja dengarkan siaran kami di pagi ini. Dan selamat hari Selasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Cuci tangan dulu baru makan.
1: Jesus, lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah, kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Oke, pendengar Pro 1, warga masyarakat Kota Kaimana yang sudah pada sibuk-sibuk ria pagi ini untuk menjalani aktivitasnya di edisi hari Selasa, saya cukupkan saja sajian hiburan untuk Anda. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Restarto bersama Anda.

Pendengaran pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugis Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan. Dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang, disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik.

0: kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
1: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
0: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga beresiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
3: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
4: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
3: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
4: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
5: Sembako, nasi beras, telur, sop-sopan, nasi ayam.
6: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
5: Anak-anak
6: ya, karena ibu anaknya ini ya.
5: Iya.
6: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
5: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi anak pula kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
4: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
7: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumda Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
8: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
9: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta

0: Labangka Abdi Nur Sahri mengatakan penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tu, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
0: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perundam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali tidak ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8, jadi duanya cabang. Yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
0: Perundam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
4: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
5: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
4: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
6: Ada yang sakit selama ini?
4: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
6: Gatal-gatal
4: juga.
7: Karena pusing.
8: Terus kemarin ada warga Candel yang
4: kelilipan
8: terkena
5: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
9: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap pulang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami

0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
1: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
2: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
3: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
2: Berarti ya tinggal 53.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
4: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
1: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iya, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini saya kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya, Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto menemani Anda pagi hari ini, tentunya di Indonesia Menyapa Pagi edisi 28 Juli 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya bulan Juli sudah hampir menuju penghujung. Dan di akhir bulan ini juga mungkin Anda sudah menerima gaji. Dan indeks ekonomi diharapkan juga kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai keperluan, kebutuhan. Dan tentunya juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air, termasuk juga update informasi harga komoditas bahan-bahan pokok. Kita akan bergabung dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 800 kantong darah per bulan, sehingga kegiatan donor darah yang kerap dilakukan berbagai instansi akan sangat membantu ketersediaan stok darah saat ini. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Stok darah yang tersedia di PMI Merauke saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Sementara darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Merauke, Andri, mengatakan dari stok darah yang tersedia disalurkan untuk kebutuhan beberapa rumah sakit di Merauke serta sejumlah rumah sakit di kabupaten lain yang ada di Papua Selatan. Menurutnya, jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan berubah-ubah setiap bulannya. Namun dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke saat ini berada pada kisaran 700 hingga 800 kantong setiap bulan untuk seluruh jenis komponen dan seluruh golongan darah.
3: Variasi setiap bulannya bervariasi, cuman kalau kita lihat dari tren berapa minggu ini untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
4: Oh, seperti dua itu ya?
3: Iya, seperti itu.
4: Kebutuhan per bulan itu seperti
3: apa? Oh, kalau kebutuhan per bulan itu di Kabupaten Merauke tiap bulannya meningkat. Jadi sekarang itu range-nya dari 700 sampai 800 bag per bulan.
2: Sementara Dinkes Papua Selatan melakukan pemantauan alat kesehatan, obat dan vaksin dilakukan melalui sejumlah sistem digital. Menurut Kasih Farmasi Dinas Kesehatan Papua Selatan, Ahmad Rifai, pihaknya menggunakan aplikasi Aspak untuk memantau ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang data pada aplikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di kabupaten.
5: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk Aspak terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas, dan itu pun jadi itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan.
2: Selain Aspak, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi Smile atau sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik untuk memantau distribusi vaksin, sementara pemantauan program HIV dan AIDS dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ahmad Rifai mengatakan pemanfaatan sistem digital bertujuan mendukung perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan secara lebih terukur. Meski masih menghadapi tantangan jaringan di sejumlah wilayah, penggunaan aplikasi terus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-79, Kodau 3 menggelar seminar nasional mitigasi ancaman sisa amunisi perang. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Tri Rian.
6: Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodau 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remanded of War atau ERW.
7: Dan bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi
8: perang. Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk tim di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu. Karena pemerintah daerah sudah mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
6: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Nabire, di mana cuaca panas yang melanda Nabire saat ini memicu potensi kebakaran. Jodevri Panjaitan punya informasi lengkapnya.
1: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kesei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Insert.
2: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat. Itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan atau membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah kebakaran seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
1: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara.
1: Pelaksanaan pengawasan makanan dan obat mengantisipasi peredaran makanan minuman kadaluarsa serta obat-obatan berbahaya. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.

0: dua kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
1: Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait menggelar inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah menjamin keamanan pangan, mengawasi peredaran obat, serta melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
0: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal dua kali dalam setahun, tetapi mungkin karena anggaran.
2: Usai memberikan penjelasan terkait pentingnya pengawasan pangan dan obat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian Satpol PP, DPM PTSP, serta didampingi penjabat sekretaris daerah melakukan pemeriksaan di berbagai toko dan kios. Selain mengecek izin usaha, petugas juga memeriksa makanan kadaluarsa, kondisi kemasan, hingga jenis obat yang diperjualbelikan. Sementara itu, Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Rice Lolongan mengingatkan pemilik toko hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau seperti paracetamol dan biogesik. Menurutnya, obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan di toko umum karena penjualannya memiliki ketentuan khusus.
1: Kadang itu izinnya kelontongan, tetapi di dalamnya itu ada obat. Dan mirisnya, bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras yang mainnya dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kadang ada yang kami mencoba untuk menertibkan apotik, tetapi kecolongannya di warung-warung. Jualnya lagi eceran.
2: Rice menambahkan apabila ditemukan pelanggaran, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan DPM PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan termasuk terkait perizinan usaha. Namun pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ia juga menegaskan sidak kali ini difokuskan pada toko umum, sedangkan pemeriksaan terhadap toko obat dan apotik akan dilakukan secara terpisah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan.
3: Warta Nusantara.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono pada hari Senin 27 Juli kemarin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kerjasama Kemensos dan BNPT telah berlangsung sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kita menuju ke beberapa informasi di Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Yapen menggelar apel pencanangan bendera merah putih jelang 17 Agustus. Kita simak informasi bersama Salo Ayomi.
5: Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan KIO pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Menghadirkan Porkopimda Yapen ASN TNI Polri Paguyuban mahasiswa KKN pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Aristoi. Dalam sambutannya mengatakan KIO pengibaran bendera merah putih sebagai momen memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen.
5: Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta apel yang berbahagia, pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini.
6: Sementara itu, Ketua Cabang Gerakan Pramuka Yapen 2605 Mikarunaweri SE mengatakan pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan alun-alun Trikora Serui luar biasa. Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai kemerdekaan.
7: Ini adalah sesuatu yang baik agar setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemerdekaan, tapi juga tujuan pembangunan nasional, di mana mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tapi juga sebagai warga negara, kita patut menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur ketika memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, pemerintah daerah Yapen mengajak seluruh masyarakat yang ada di 160 kampung, 17 distrik, dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Usai kick-off, Bupati Yapen melepas peserta parade bendera merah putih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Kita ke Manokwari. BMKG Manokwari mengingatkan potensi El Nino kuat dan kekeringan di Papua Barat. Lan Lantini melaporkan selengkapnya.
1: Meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan berpotensi memburuk apabila memasuki fase El Nino kuat dalam beberapa bulan ke depan. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari Wendel mengatakan berdasarkan hasil prediksi BMKG fase El Nino kuat berpotensi terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah termasuk di Papua Barat. Menurutnya, apabila El Nino kuat benar-benar terjadi, dampaknya dapat menyerupai kejadian pada tahun 2007 dan 2019 ketika sejumlah daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang disertai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Nah, untuk itu beberapa saran dari kami di BMKG. Pertama, pada seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat hemat dan bijak menggunakan dalam penggunaan air, kemudian simpan cadangan air dengan baik, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kondisi dehidrasi. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mungkin bisa menggunakan topi, payung, atau pakaian yang untuk melindungi sinar matahari langsung. Kemudian yang paling penting dan sering terjadi adalah mengurangi resiko kebakaran gitu. Jadi jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian kalau ada melihat titik api, harap segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapat penanganan yang cepat sehingga tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan gitu.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta menjaga kesehatan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga disarankan menggunakan pelindung diri serta topi, payung, atau pakaian yang dapat mengurangi paparan panas matahari.
2: Bijak dalam bertani juga, sesuaikan waktu tanam dengan informasi prediksi musim yang sudah informasi prediksi musim dari BMKG. Kemudian pemilihan varietas tanam yang lebih tepat terhadap ketahanan kekeringan juga harus diperhatikan. Kemudian irigasi pada daerah-daerah irigasi di lahan pertanian juga harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah mohon mengikuti informasi resmi dari instansi yang resmi. Pantaulah informasi perkiraan cuaca, peringatan dini maupun perkembangan musim dari BMKG. Kemudian ikuti arahan dari pemerintah daerah terkait distribusi air bersih.
1: Selain itu, masyarakat diminta bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila ditemukan titik api agar dapat dilakukan penanganan sejak dini. BMKG juga mengingatkan para petani di Papua Barat agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim saat ini, memilih benih yang lebih tahan dalam kekeringan serta memanfaatkan sistem irigasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG dan arahan pemerintah daerah terkait distribusi air bersih maupun langkah-langkah mitigasi lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia menjadi kendala pihak kantor wilayah Kementerian Hukum di Kalimantan Tengah. Belasan pembalap traktor dari berbagai daerah mengikuti adu ketangkasan dalam balap traktor di wilayah Klaten. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah tersebut dilakukan memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Dan Wakil Menteri Komunikasi serta Digital Nezar Patria juga mengatakan bahwa penyelarasan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional, serta upaya ini dilakukan untuk menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional.

Dari luar negeri, Iran kemungkinan akan membalas serangan Ukraina terhadap sebuah kapal di Laut Kaspia dan menyerang kapal Ukraina atau kapal yang menuju ke pelabuhan Ukraina. Kata analis politik Turki dan mantan perwakilan perdagangan di Moskow, Aydin Zezer, kepada RIA Novos pada hari Sabtu 25 Juli. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran yang mengakibatkan seorang pelaut tewas dan melukai satu orang lainnya.

Kita beralih ke informasi olahraga. PPFPTI yang menunjuk Aris Susanti Rahayu sebagai manajer timnas panjat tebing Indonesia menggantikan Pristiawan Buntoro. Penunjukan Aris merupakan penunjukan Aris resmi berlaku mulai Senin 27 Juli 2026 dan mempersiapkan atlet menuju Asian Games 2026. Aris dikenal dengan julukan Spider Woman, telah memecahkan rekor dunia speed putri pada 2019 dengan catatan waktu 6,995 detik dan meraih 2 medali emas Asian Games 2018.

0: Pendengar pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan selanjutnya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Selengkapnya kita simak Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
2: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia menjadi kendala pihak kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan hukum. Hal tersebut terungkap saat reses anggota DPR RI Komisi 3 ke kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kita simak laporan dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Kendala-kendala itu untuk saya bawa ke pusat.
5: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Kalimantan Tengah Bias Layar menggelar kegiatan reses di kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antar legislatif dan instansi vertikal dalam peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut berbagai isu strategis dibahas mulai dari penguatan pelayanan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembentukan regulasi daerah hingga upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang berkualitas termasuk efisiensi anggaran dan juga keterbatasan sumber daya manusia, namun ruang lingkup Kemenkum Kalteng yang sangat luas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng Hadrian Nur menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan hukum di mana luas wilayah Kalimantan Tengah setengah kali luas Pulau Jawa.
6: Sangat berpengaruh terkait dengan angka anggaran ya, tapi memang dirasakan semua oleh instansi ya. Itu yang memang menjadi salah satu juga tantangan bagi kami dan karena bagaimanapun dan luas Kalteng yang luar biasa. biasa 1,5 miliar tentu perlu didukung dengan kecukupan anggaran yang tersedia akan sangat.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 3 Bidang Hukum Bias Layar menegaskan bahwa hasil reses akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenkum sangat penting agar kebijakan hukum yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Maka oleh sebab itu, saya datang ke sini untuk ingin mengetahui kendala-kendala itu untuk saya bawa ke pusat, karena ini langsung dibawa Kementerian Hukum. Ya, nanti kami akan sampaikan kepada kementerian dan kami akan sesuaikan dengan anggaran yang ada. Tadi yang diminta masalah sumber daya manusia atau para pegawai yang kekurangan masih, karena keluar wilayah kita, penduduk kita juga semakin bertambah, dan itu semua pasti setiap kantor-kantor pemerintah juga butuh pegawai lagi. Cuman karena kita sekarang tertabrak dengan keuangan negara kita lagi sedang tidak baik-baik saja.
5: Melalui kegiatan reses ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPR RI dan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendorong terciptanya pelayanan hukum yang profesional, mudah diakses, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA yang menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik dengan mengusung tema sinergi dalam keberagaman, inovasi untuk negeri dalam mendukung visi Astacita Indonesia Emas 2045. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Universitas Negeri Surabaya menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik bertajuk Bersinergi dalam Keberagaman Berinovasi untuk Negeri di lapangan Rektorat UNESA Kampus 2 Lida Wetan Surabaya pada Senin 27 Juli 2026. Acara digelar dalam rangka pemberangkatan KKN sebanyak 16.000 mahasiswa sekaligus launching maskot Siprio dan juga memperingati Disnatalis UNESA ke-62. Acara tersebut juga menampilkan beberapa kreasi kesenian yang ditampilkan oleh unit kegiatan mahasiswa UNESA. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan menyebut para mahasiswa harus menciptakan perubahan yang digambarkan seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu.
2: Program mahasiswa berdampak yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya dan sekaligus kick-off ikon, mudah-mudahan ini semua menjadi spirit baru, semangat baru untuk terus melakukan perubahan oleh Universitas Negeri Surabaya ini.
1: Sementara Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan mengatakan dengan adanya acara ini diharapkan mampu menambah pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan jaringan profesional yang luas dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menambahkan melalui program ini pihaknya juga bertujuan untuk mendukung seluruh program Astacita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
3: Perlu saya laporkan bahwa tujuan utama program mobilitas akademik berdampak ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan abad 21. Kedua, mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketiga, menumbuhkan soft skill, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan ketangguhan. Keempat, menyiapkan karir dan daya saing para mahasiswa.
1: Di akhir acara, belasan ribu mahasiswa secara seremonial serentak diberangkatkan ke 1.152 mitra yang bekerjasama dengan UNESA, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, program kali ini juga diikuti oleh mahasiswa adik atau afirmasi pendidikan tinggi dari seluruh penjuru tanah air, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa asing. Faiz Putra melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju ke Makassar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mematangkan uji coba pemilahan sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan uji coba kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan uji coba sesuai jadwal. Ditargetkan yang menjadi sasaran awal uji coba ini adalah pelaku usaha.
2: Kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu, tapi untuk masyarakat kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan tetap akan kita angkut dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pasti.
1: Sementara itu warga Makassar, Randi, mengaku untuk mendukung program pemilahan sampah harus dimulai dari mengubah kebiasaan. Olehnya itu ia mengaku sudah mulai memilah sampah meskipun masih butuh penyesuaian.
3: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah mulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah, meskipun di beberapa wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah daur ulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola, sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuat sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih menjaga lingkungan.
1: Adapun per 1 Agustus 2026, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah dan penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Antang yang hanya akan menerima sampah jenis residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, belasan pembalap traktor dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta mengikuti adu ketangkasan dalam balap traktor tahun 2026. Dan kegiatan ini digelar di Klaten sebagai kegiatan tahunan yang berlangsung secara meriah. Informasi lengkapnya bersama Adam Sutanto.
4: Untuk event ini kita mengambil tema untuk memperingati menyongsong hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222.
5: Belasan pembalap traktor dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti adu ketangkasan dalam balapan traktor tahun 2026 di Klaten. Kegiatan berlangsung di Desa Karangduren, Kecamatan Kebenon Arum, Kabupaten Klaten tersebut berlangsung meriah. Para peserta berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah seperti Sragen dan juga Magelang, serta Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun dan juga Ponorogo. Mereka selain beradu ketangkasan juga kecepatan untuk dapat tampil sebagai pemenang. Kepala Desa Karangduren yang juga selaku penanggung jawab perlombaan, Sumarna, kepada RRI mengatakan kegiatan yang kelima kalinya tersebut dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Tujuannya untuk menarik generasi muda agar tertarik kepada dunia pertanian.
4: Harapan saya untuk kegiatan ini, saya menginginkan untuk kaum muda sekarang harus bisa giat dalam hal pertanian. Karena untuk pertanian, untuk swasembada pangan, untuk kaum muda sudah tidak seperti orang-orang yang zaman dulu. Jadi istilahnya kurang berkreatif. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan lomba ini bisa membangkitkan kaum muda untuk dalam bidang pertanian.
5: Ia berharap melalui kegiatan lomba traktor tersebut dapat membangkitkan kaum muda dalam bidang pertanian dan menggantikan para petani yang saat ini secara umum sudah berusia tua. Melalui regenerasi petani itu, ketahanan pangan akan dapat terjaga. Salah seorang pembalap traktor asal Klaten, Taufik, mengatakan tantangan dalam balap traktor tersebut memang cukup berat, terutama dalam mengendalikan laju traktor. Ia mengaku sudah pernah juara pada tahun 2022 dan pertandingannya cukup seru.
6: Agus seru sih Pak, terus juga untuk petani muda biar juga ikut meramaikan gitu. Kesulitannya cuma pas di tikungan. Iya, tikungan agak berat soalnya. Saya dalam malahnya.
5: Para peserta dalam lomba itu harus adu kecepatan dengan panjang lintasan kurang lebih 1.800 meter. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.

0: Berikut kami hadirkan juga bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, dan ini membantu Anda yang punya berbagai kegiatan terutama di luar rumah. Informasinya akan disampaikan langsung dari perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi

pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Mataram, Ambon, dan Jayapura, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari BMKG tadi menutup informasi lainnya di Warta Berita pagi hari ini. Namun kami pastikan sesaat lagi kami punya topik-topik pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Service terus Tarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas yang sudah Anda siapkan hari ini.

0: lahir di pedalaman Kusum. Saya lahir di ujung timur Indonesia, Paroki.
1: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
2: Saya lahir di Pulau Samosir.
3: Beta lahir di Paris, Van Java.
4: Saya lahir di Pulau Dewata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau terlihat tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Anda masih bersama kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Kayumana ya. Saudara, kita dengan informasi dulu. Jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto ditemukan di Sungai Memti. Dari laman rri.co.id Manokwari dikabarkan mengenai tim SAR gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai. Almarhum ditemukan di Sungai Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Trihadi Guncahyo mengatakan korban ditemukan setelah 9 hari pencarian. Jenazah Yanto ditemukan sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Timur, berjarak sekitar 10 meter dari lokasi awal. Korban dilaporkan terjatuh dan terseret arus pada 18 Juli 2026. 3 hari melakukan operasi SAR ditutup, warga setempat akhirnya menemukan jenazah korban. Selama proses pencarian, tim menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya perubahan cuaca yang cepat, kabut tebal di jalur menuju lokasi, suhu dingin, arus sungai yang deras, serta kondisi bebatuan sungai yang besar dan licin. Trihadi menyampaikan operasi apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Polda Papua Barat juga mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai, air terjun, pantai maupun kawasan lain yang berpotensi membahayakan, terutama ketika cuaca kurang bersahabat atau debit air meningkat. Saat kejadian, korban tengah berkunjung ke kawasan wisata air terjun tersebut bersama 2 rekannya. Ketika hendak menyeberang sungai, korban terpeleset dan terseret di arus. 2 rekannya sempat berusaha memberikan pertolongan secara mandiri, namun korban tidak berhasil ditemukan. Hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Saudara, informasi lain akan hadir terus ke ruang dengar Anda. Tetapkan siaran Anda bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia.

pendengar. Nah, pukul 8:59 kembali kami satukan siaran dengan Pro3 mengikuti Warta Berita secara sentral.